0: USA, Libena, Chalchak, Guatemala, Lina Ocoban, Kim, Utatkateng, Aisik, Palap, Elebachich, Lina Kamateru, Kajkuisa, Vehículos, Verapaz.
1: Nakwangkosa e uli kooperatif aan reschab ilo bretinkil ni kakwanghek. Koka anak nakok angelak sa komonil. Resch anunkil chichabil li hunhunk chik angel ut shtaupal li uchinin. Nakabok lech ol re rapinkil rahlal kutan shtiab shkush ferekover. Natikla okonal re elah.